Nigari, nida, sani, nida, dabagari, nida, sani, nida, dabagari, nida, sani, nida, dabagari, sani, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida, dabagari, nida,